Disini senaryo negeri orang jadi dia kasbani. Sejamat pagi saudara-saudara punya kepada pada punya kami di mana saja berada. Siaran kami dapat anda ikuti setiap hari majelis dia gajah bangga jemaah pada 1260 kejar pada jam 7:30 hingga 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Jago Instrumental, Jago Komentar, Jago Dekat, Acara Sport, disusul oleh beberapa buah jagunan film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan sari acara esok hari ini. Di sini siaran Radio India Akashvani. Sebagai acara yang pertama kini ikut saja Warta Berita. Inilah berita utama. India dan Swiss menandatangani 5 kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di bidang teknologi, transportasi, infrastruktur, dan mobilitas, serta menjajaki peluang baru bagi kerjasama pertahanan dan memperdalam kolaborasi dalam energi nuklir. Menteri India Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa pendekatan multi-alignment atau penyelidikan dengan berbagai pihak yang diterapkan India memungkinkan terjadinya hubungan dengan kekuatan-kekuatan dunia utama, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Piyush Goyal mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin bisnis Amerika Serikat guna memperdalam investasi dan komitmen di India. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional sudah meluncurkan serangan militer besar-besaran terhadap gerakan Houthi. Sementara itu, dalam kriket putra, India akan bermain melawan West Indies pada pertandingan pertama dari rangkaian 5 Laga T20 Internasional di Lucknow hari ini. Inilah berita selengkapnya. India dan Swiss kemarin menandatangani 5

Saya menyatakan bahwa operasi itu ditujukan untuk merebut kembali sisa kawasan yang dikuasai Houthi dan memperluas otoritas negara di seluruh Yaman. Angkatan bersenjata Yaman menyatakan sudah melaksanakan 1.122 operasi presisi terhadap target-target Houthi di kawasan Sada al-Jawab, Taiz dan pesisir barat. Juru bicara militer Kolonel Maid Abdullah al-Nujairi mengatakan bahwa operasi itu menyasar pesisir artileri dan peluncur roket bentang, pertahanan, jalur pasukan, pasukan bantuan, serta pusat komando dan kendali. Ilmuwan Amerika Carl Deisroth serta ilmuwan Jerman Peter Hegemann dan George Nagel memenangkan hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran tahun 2026 atas pengembangan teknik terobosan untuk menguraikan cara kerja bagian dalam otak. Metode ini yang dikenal sebagai optogenetika berfungsi sebagai sakral yang peka terhadap cahaya yang memungkinkan para ilmuwan untuk memetakan sel mana yang bertanggung jawab atas fungsi tertentu di dalam otak. Pengumuman itu disampaikan oleh Majelis Nobel dari Karolinska Institut Swedia. Dalam kriket putra, India akan bermain melawan West Indies pada pertandingan pertama dari seri 5 Laga 2020 International di Stadion Cricket Bharat Ratna Sri Atal Bihari Vajpayee Ekana Lucknow hari ini. Pertandingan akan dimulai pukul 9.07 malam waktu India sesudah meraih medali emas di Asian Games 2026 dan mencatatkan kemenangan meyakinkan dengan skor 2-1 dalam seri One Day International. Tim tuan rumah atau India bertekad untuk melanjutkan tren kemenangan mereka saat melawan West Indies. Sebanyak 10 anggota tim India dari Asian Games 2026 sudah dipilih untuk seri ini. Sementara 3 pemain dari skuad One Day ODI juga turut bergabung dalam tim. Di sisi lain, West Indies mendatangkan sejumlah pemain andalan yang tangguh untuk laga 2020 International ini, yaitu Simran Hetmer, Roman Powell, dan Romario Sephard. 4 pertandingan 2020 berikutnya akan digelar di Ranchi, Indore, Hyderabad, dan Bengaluru pada tanggal 9, 11, 14, dan 17 bulan ini. Inilah berita utama. India dan Swiss menandatangani 5 kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di bidang teknologi, transportasi, infrastruktur, dan mobilitas, serta menjajaki peluang baru bagi kerjasama pertahanan dan mempertajam kolaborasi dalam energi nuklir. Menuju India, Dr. Jai Shankar menyatakan bahwa pendekatan multi-alignment penyelarasan dengan berbagai pihak yang diterapkan India memungkinkan terjadinya hubungan dengan kekuatan-kekuatan dunia utama, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Piyush Goyal mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin bisnis Amerika Serikat guna memperdalam investasi dan kemitraan di India. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional sudah meluncurkan serangan militer besar-besaran terhadap gerakan Houthi. Sementara itu, dalam kriket putra, India akan bermain melawan West Indies pada pertandingan pertama dari rangkaian 5 Laga 2020 International di Lucknow hari ini. Demikian tadi berita. Berikutnya musik instrumental ya, nikmat ya.

Saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul India meminta pendekatan raya WTO untuk memperbaiki distorsi perdagangan dunia dalam pertemuan para menteri perdagangan G20. Ikutilah komentar. Menteri India untuk Perdagangan dan Industri Piyush Goyal berpartisipasi dalam hari terakhir pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, dan berbicara tentang isu kelebihan kapasitas struktural dan produksi pembaruan prinsip Most Favored Nation atau MFN, penghapusan kerja paksa dalam rantai pasukan dunia serta sesi penutupan. Saat membahas isu kelebihan kapasitas struktural dan produksi, Pak Gai mengatakan bahwa India merupakan ekonomi besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang digerakkan oleh permintaan domestik untuk melayani 1,4 miliar penduduk, serta saat ini membangun rantai nilai manufaktur mulai dari desain hingga barang jadi. Sebagai mata rantai terpercaya dalam rantai pasok dunia, ia mengatakan bahwa kapasitas manufaktur India memenuhi kebutuhan domestik maupun dunia, dan menegaskan bahwa pada sektor-sektor yang diidentifikasi oleh kepresidenan G20, India tidak ada kelebihan kapasitas struktural. Pak Gai mengatakan bahwa India ada kekhawatiran yang sama dengan negara-negara anggota lainnya bahwa dukungan yang mendistorsi perdagangan di beberapa negara dapat memicu praktik dumping dan penetapan harga predator atau predatory pricing. Ia mengatakan bahwa kekhawatiran itu ditangani melalui langkah-langkah yang sesuai dengan aturan WTO, termasuk penerapan bea anti-dumping dan bea imbalan yang didasarkan pada bukti serta tunjuk pada peninjauan hukum. Ia menekankan bahwa kapasitas industri itu sendiri bukanlah masalahnya. Distorsi justru dapat muncul ketika konsentrasi produksi secara geografis didorong oleh subsidi dan dukungan terselubung. Ia menyebutkan bahwa diversifikasi produksi dan rantai pasokan merupakan tujuan yang sah, namun tidak boleh dijadikan dali untuk menerapkan langkah-langkah di luar aturan WTO atau untuk melimpahkan beban penyesuaian kepada negara-negara berkembang yang harus tetap memiliki ruang kebijakan untuk melakukan industrialisasi. Terkait pembaruan prinsip atau Most Favored Nation atau MFN, Pak Gai mengatakan bahwa perdagangan India dengan negara-negara anggota G20 bergantung pada sistem perdagangan yang transparan, non-diskriminatif, dan berbasis aturan. Ia menyatakan bahwa perlakuan MFN merupakan jaminan utama dalam sistem ini yang memastikan berlakunya ketentuan yang sama bagi pelaku perdagangan berskala kecil maupun besar. Ia menekankan bahwa konsensus tetap menjadi elemen sentral dalam WTO dan bahwa perlakuan khusus dan berbeda harus dipertahankan agar negara-negara berkembang dapat mengajar ketertinggalan dari negara-negara maju. Berbicara tentang penghapusan kerja paksa dalam rantai pasukan dunia, Pak Gai mengatakan komitmen India terhadap penghapusan kerja paksa adalah mutlak dan tanpa syarat. Pak Gai mengatakan tindakan di perbatasan harus didasarkan pada bukti spesifik dan dapat diversifikasi, bukan asumsi mengenai seluruh negara, kawasan atau sektor, dan harus menghormati proses hukum dan peraturan WTO. Ia mengatakan organisasi perburuan internasional adalah badan yang kompeten, universal, dan tripartit untuk standar ketenaga kerjaan. Pak Gai berterima kasih kepada Duta Besar Greece dan Kepresidenan G20 Amerika Serikat atas pengaturan

dan keramah tamahan yang diberikan di Milwaukee, meningkat perkataan pempak Narendra Modi bahwa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan bersama tidak boleh menghalangi mereka yang dapat menyelesaikannya. Pagai mengatakan India berpartisipasi dalam pertemuan itu dengan semangat itu dan dalam keempat tema menyampaikan keprihatinannya dan menawarkan masukan yang konstruktif. Menteri tersebut menyatakan lagi komitmen India terhadap sistem perdagangan berbasis aturan adil, setara, non-diskriminatif, transparan, terbuka, inklusif, dan multilateral dengan WTO sebagai intinya. Di sejarah-sejarah pertemuan, pagar mengadakan pertemuan-pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia, Menteri Perdagangan Saudi Arab, Menteri Delegasi Perdagangan Luar Negeri dan Daya Tarik Ekonomi Perancis, Menteri Perdagangan Republik Korea dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikutilah lagu-lagu dari daerah Tamil Nadu. Nikmatilah.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu gitar India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India berjudul Vaishnava Janata Tene Kahiye, penyanyi Araya Lata Mangeshkar. Nikmati aja.